Ohi David mpa ibonio Enyom etre aduoson baako ni chichemu enkono no se Ntome ntune min kwakwa wabrem na sama ho ade nso sa menyao me Ente ne dai uba dai na min soso me se sama ho ade nso me mere wabrem a Papa menya me wate min pa ibom nso menyum tom Masempakam, Ura, Ayakulame. Ura, Ayakulame.